0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali push katne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: skalkalita wala ni nashkayan dengue. Amashoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawali ni shlimakaksakan shoy laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: En Radio Más son las 4 con 32 minutos.
1: Anish kan dengue mililistakan. Anish kan yung magtakaanan tapupak tantawlaish kan yuhan pumaankan kalakjaat kokshtakht kamapuspik yuashtok no putawlaish kan lamin puchanan niukshunsh lamin chaka kamapatsaat yulagtsatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalakmukanin yusatanin yutalikatsaych ne yuainan yushakuch yulakmaksbainish kan kintachush kan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yu dengue, pohlita paz, yultu, mokai, ani, dengue. Islipashkakan, ani, Veracruz, shamachalkat, kimputaulankan.
2: Veracruz, gobierno del estado.